0: Yohani Nyangurube na Valeria wa kano karirimbo ahani kubwanyu wamaze kubukumva kabandanye kabagwa neza mumbize ngene Yesu agira neza ikana kirundi munywanyi ku murunga lo
1: yego ni Yamaha mvugana
0: Yamaha
1: Yamaha uriboneka
0: ye amakuru yawe yama
1: izaba ni sawa kabisa ndiba za mikoro kugana na korode
0: yego neza cyane gose ni wihenze
1: Awa ni kamere kuri baba tazira gasongo mugufi se mbona akesura nga kuri boneka tazira yambona ni motare
0: yego
1: mbona kingiro bwe mutirari Kambole tak kering nara angga. Kambole tak kering nara angga. Kambole tak kering nara angga. Kambole ni nama ibu di nai nusa muma angga. Kambole ni kena ya kini anu ali. Ego ali yang kita ni mukanggaran seru we arena.
0: Ego.
1: Ati miram dia nama angga ni dia dia misuk kama bos setiap marah barang mukiz.
0: Sawa sawa.

0: Allô?
1: Oui.
0: N'écoute, n'écoute. Urakoze cyane.
1: Amunezere kazwi mu rugobe kanezere hari hanyi dumeneko ngakiri na bosko ngakiri atakaza kabo kanezere kandi ho cyo cyari ngaho mu giho cyo amano ruko mero nta cyo kumero ni bagiye umuntu bazuje rya mamadani ngaho ngaho mu nyaka biga
0: arakumva
1: ate kanezere kandi umuntu bazuje rya mama edinga ku muberure ndima mu karugamba kamugwe neza ate kanezere abantu bari hanze y'igihugu hereye kuri siriro hari muri Amerika
0: bagiye
1: kandi umuntu bazuje na akaso rahiba ngaho muri Kenya. Rome ngai kigari ka ukagwe neza nakajwi mu rugo betika gusikire neza. Eka abakunzi radio indundi kritire bose bose ni besha ne kabandanye kabagira neza murakoze cyane.
0: Sawa sawa. Ahari teka na tewe, ahari teka na tewe.

tugezige shisa satu ni mita mnongi ni tanda tu tukipuliza ijoro ryiza abari kubadukurikira bari ku mirimo itandukanye ijoro aha barimo abapolisi abaganga abanyezamu eka kumbure mbere n'abari ko barafungurira abantu shobora gusanga bari mu mingi itandukanye usanga bakoresha bene uyu mwanya abanzi nabo baza kurindira n'ikiringo babarindirira ko mwese rumana y'umuranigwa abari ko barivuna kanyota cyaje mutiramanye n'inshuti n'abagenzi banyu namwe twizere yuko mwananya mugobwa neza kuri mikro ni Jean Claude Nshimirimana reka ndabashimire cyane namwe mubandanye mururanigwa